anababi, anaci, anailu macawi. Jadi lainjang macawi, nato tun daudi, mana wan cie macamuki. Wan wan punya inwa anjatamani radio cido nang rajamu 97.0.